Okay, Insomnia 98.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika nih Insan Muda ya, yang masih temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja dengan trik-trik lagu favorit kamu. Dan kali ini Insan Muda ya, Cika bakalan kasih kamu informasi nih Insan Muda ya. Informasi apa? Informasinya pasti tentang lagu-lagu favorit kamu. Kok informasi sih? Aduh, ini ada yang pura-pura jadi adik aku ya. Enggak apa-apa, semuanya adik aku kok kalau di sini, kalau yang usianya lebih muda dari aku ya. Kalau yang lebih tua berarti kakak-kakakan aku ya. Dan by the way nih Insan Muda, sekarang Cika bakalan mulai buat bacain requestan dari kamu. Di sini kita dari Facebook dulu aja kali ya. Dari Kak Dumayanti, halo sahabat Langkat Sumut hadir. Ada Mas Misbahnya juga nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat hari raya Idul Adha juga kakak penyiar dari Cipawon, Bukateja, Purbalingga. Kak Sadine juga nih, halo ya, selamat bersiaran kembali, hati-hati dan jaga kesehatan. Oke deh, terima kasih. Teh Fitri pengen request lagunya Rini Idol, Mimpi Besarku, kalau gak ada Cinta Karena Cinta. Mimpi besarku, kita cari dulu ya lagunya, apakah ada? Kayaknya lagunya gak ada deh. Kita puterin lagu Judika aja ya, Cinta Karena Cinta. Next Insan Muda, ada dari Kanuas tanya juga nih, pengen request lagunya Alama katanya nih, dari Rizky Pebian ya. Oke deh, boleh banget. Cocok banget nih buat kamu ya, yang baru pertama kali jatuh cinta. Hai Park Mingkam, thank you so much. Terus tadi juga nih Kak Dik tuh pengen request lagu, wait, aku Kenangan Terindah ya. Oke, boleh banget. Dan juga Park Mingkem pengen request lagu Rahasia Hati dari Elemen. Oke Insan Muda, 4 lagu udah Cika siapin buat kamu yang masih pengen request lagu. Boleh banget ya, masih Cika tungguin di Facebook dan di Instagram. Dan pastiin untuk selalu station terus.

Okay, and so we're doing it at 1.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika nih, insan muda yang temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. Sorry ya Cika ngeganggu, kamu lagi dengerin lagu favorit kamu nih insan muda. Karena Cika mau kasih info nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa loh, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran, cukup dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain ada handphone baru, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi tunggu apa lagi ya? Segera kunjungi si Mastel Pusat yuk, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau kamu juga bisa datang loh ke cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Jangan lupa ya, ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp officialnya di 0857-216-216-21. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, Insan Muda, 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika nih Insan Muda, dan kali ini Cika bakalan puterin lagu favorit kamu lagi ya. Di sini ada requestan dari Kak Zevian, pengen request lagunya Liodra, Pura-pura ya. Ada juga nih di sini Kak Junior, pengen request lagunya Tulus, Jatuh Suka. Lagunya juga aman ya, udah Cika siapin. Ada Kak Vidi nih, pengen request lagunya Itu Aku dari Bass Boy. Oh iya, ada yang ingetin juga nih Insan Muda, jangan lupa ya, kalau habis makan daging kurban jangan banyak-banyak, bisa nanti sakit tengkuk katanya. Terus juga nih, ada dari Kak Yuki, pengen request lagunya Untuk Perempuan Yang Sedang Dipelukan. Aih, boleh ya, lagunya juga aman. Kak Sleeper pengen request lagunya Nadif, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan yang pastinya nih Insan Muda, segitu dulu kali ya lagu-lagu yang bakalan Cika puterin. Buat kamu yang masih pengen request, masih Cika tungguin nih, mumpung masih ada waktu ya. Jadi jangan lupa stay tune terus Insan Muda.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, Insan udah gak kerasa nih waktu terus berlalu ya, dan waktunya Cika untuk pamit undur diri dari Indonesia satu aja. Thank you so much buat kamu yang udah temenin Cika, and sorry to see juga nih Insan Muda ya kalau kebersamaan kita harus berakhir. Tapi jangan sedih karena

Well, okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's good, Jalan Insan Muda? Good morning ya. Selamat siang juga. Dan buat kamu yang gabut, sekarang jam 11 ya. Udah lebaran, udah sholat juga, udah nengok sapi juga ya kan. Aduh, dikasih lagu baco gitu. Nah, apalagi kamu kalau misalnya udah lihat postingan yang Fajar Pro Max about you-nya, yang covernya itu bukan vokalis The 1975, tapi malah gambar sapi. Itu ya salah satu yang lagi viral. Karena di jam 11 sampai jam 2 siang, Abi bakal kasih kamu berita viral yang lainnya, Insan Muda ya. Of course, cuma di FYP for your page. Juga kamu boleh say hey, ya kan. Kamu juga boleh kasih apa ya, kayak activity kamu di siang hari ini. Apakah kamu udah mulai gabut, menunggu daging kurban kah, gitu, apa udah dapat atau belum. Kamu tinggal catat aja di sosmed ataupun di WhatsApp NBS Radio.

Oke, okay, 9.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Abi Insan Muda di FYP. Seperti yang Abi bilang dari awal ya, Abi bakal spill untuk berita viral terkini. Apa yang viral sekarang ya? Ya, apa namanya? sedang merayakan hari lebaran Idul Adha juga ya. Nah, Abi bakal kasih kamu yang sesuai dengan hal ini gitu ya kan. Karena ada seekor kambing. Ini apa namanya? Hamin satu tuh dia nangis Insan Muda ya. Jadi nangisnya tuh kayak nangis manusia gitu loh. Maksudnya kayak cengeng. Kayak emang tersedak-sedak gitu, kayak beneran nangisnya tuh gak kayak dibuat-buat gitu ya. Dan kamu boleh lihat videonya di ekspresi underscore media. Ini udah di up sekitar 13 jam lalu. Jadi ya ini Hamin satu lah ya. Dia kayak my time has come gitu. Yang nomor satu ini bikin campur aduk antara ngakak sekaligus haru ya. Dalam video viral, seekor kambing yang disebut akan dikurbankan keesokan harinya saat Idul Adha terlihat terus mengemik keras, seolah sedang protes dan belum siap menerima takdirnya. Lucunya, sang pemilik justru mencoba menenangkan dengan gaya santai sambil memberi nasihat kayak ngobrol sama teman sendiri lah ya. Nah, udah jangan nangis, emang udah waktunya besok, yang sabar ya. Besok kamu ke surga, slow aja katanya. Tapi mendengar itu kayaknya si kambingnya malah makin merengek ya. Alih-alih tenang, si kambing malah terus berteriak, bikin suasana jadi antara sedih, absurd, tapi juga bikin senyum tipis ya. Terlepas dari lucunya, momen ini juga mengingatkan bagaimana tradisi kurban di hari raya Idul Adha punya makna pengorbanan, keikhlasan, dan berbagi kepada sesama ya. Ya, mungkin kalau kamu tahun ini nggak ikut kurban, ya belum rezekinya aja. Mungkin tahun depan gitu ya kan. Ya, nggak suatu hal yang emang harus gitu ya kan. Ya, untuk yang mampu aja gitu ya kan, Insan Muda. Ada yang komen lagi. Ini relate sama videonya. Dari Dika, bye-bye. Tenang, besok kamu ke surga terus, si kambingnya bang. Aduh. Anyway, kamu punya lebaran kor gak, Insan Muda ya? Kamu misalnya punya lebaran kor gitu ya kan. Entah itu sapi yang masuk got lah, sapi yang turun ke jalan, ngejar-ngejar warga, sampai masuk kamar. Ini ada Insan Muda sapi kor. Ya, mungkin di daerah kamu boleh kasih juga ke Abi, kasih tahu lewat WhatsApp, kayak mau lewat DM juga boleh banget ya, Abi tunggu. So, selamat Hari Raya Idul Adha.

0: Oke, insan muda, jeda dulu ya. Karena Abi ada something special, something maybe interest for you yang mungkin lagi cari HP baru. Ya, ada si Marcel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana, mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Nah, si Marcel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget deh dengan pelayanan yang ramah. Makanya kunjungi si Marcel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 rukun nomor 6 Kota Sukabumi atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Web official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Mastel.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

akan percaya tanpa sekalipun curiga, sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap pujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertamu. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut.

wait a minute. Wait a minute, Insa Muda ya. Karena Abi juga bakal dulu kasih kamu berita viral yang lainnya ya, yang emang tadi tuh udah Abi spill ya. Beberapa kejadian di luar Nurul ya, di luar Nurul tentang sapi, about sapi lah, bukan about you ya, tapi about sapi. Terus para editor-editor langsung mengeluarkan apa namanya skillnya gitu ya kan, di momen Hari Raya Idul Adha. Terus juga momen-momen Dilan Nurul lainnya, kayak kambing naik ke atap gitu ya. Terus ada sapi yang masuk ke dapur. Tapi lihat tuh ya, di apa namanya, di Kurban Kor Insan Muda banyak banget lewat. Tapi kalau kamu lewat Insan Muda ya, ada yang ngamuk sampai lari-larian gitu ya kan. Ya pokoknya kejadian-kejadian di luar Nurul ya. Tapi ngomong-ngomongin soal Nurul, ada nih Insan Muda sapi yang namanya Nurul. Nah, jadi ada seekor sapi yang namanya Nurul ya, meledak viral setelah kabur pada malam hari menjelang pemotongan Idul Adha ya kan. Nah, dalam video yang beredar, sapi tersebut terlihat berlari di jalanan Kota Makassar yang masih ramai kendaraan. Wah, berarti ini bukan di luar Nurul lagi ya. Berarti ini Nurulnya di luar, kabur ya. Ya, seorang pria tampak terus mengejar Nurul sambil berusaha menghentikannya. Nah, momen kejaran tersebut langsung direkam oleh seorang pengendara di lokasi. Nah, banyak netizen ikut ngakak setelah mengetahui nama sapi itu adalah Nurul ya. Ini bukan di luar Nurul lagi ya. Ini mah Nurulnya beneran di luar. Tuh ada yang komen juga, iya lagi satu pendapat sama Abi gitu ya kan. Tapi ini untuk yang core-nya ntar Abi juga bakal up ya Insan Muda di NBS On News ya. Karena banyak banget ya kurban-kurban core ataupun Idul Adha core ini ya. Entah itu sapi yang ngamuk sampai masuk dapur juga ada tuh. Wah, banyak sekali Insan Muda ya. Bayangin cuma sapi masuk ke dapur gitu ya kan. Tapi yang aneh itu ada kambing yang naik ke atap, itu gimana caranya? Kita aja yang manusia naik taraje gitu ya kan Insan Muda. Ya sih. Coba pikirkan secara logika ya. Aduh, ini Nurulnya kayaknya sedih Insan Muda ya, lagi ngambek ya. Masa yang awalnya dikira jadi apa? Awalnya hubungannya istimewa, ternyata hanya dijadikan santapan semata. Tapi kenapa namanya Nurul gitu ya? Kenapa gak Dinda? Kan kalau Dinda itu cocok ya. Maksudnya kan lagi marah-marah terus ngambek gitu ya kan, sampai kabur ke jalan. Kalau Dinda kan cocok ya, Dinda aja.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, makin siang, makin panas ya. Seperti berita viral yang bakal dibawain lagi. Untuk kali ini udah masuk interval ketiga ya, di jam 13 atau jam 1 siang. Dan untuk berita viral yang lebih bekas ya, masih seputar lebaran-lebaran yang semudah. Karena ya kalau misalnya satu hari atau satu hari sebelumnya gitu ya kan, or maybe sekarang gitu ya, di up di media sosial, itu bisa rame loh semudah. Kayak cepet banget gitu ramenya tuh gitu ya kan. Karena ya emang sesuai dengan momen kita hari ini ya kan, di Idul Adha. Ada sebuah video klip juga yang memperlihatkan tenda pernikahan Isa Muda ya. Yap, tenda pernikahannya ini udah kondisinya berantakan. Jadi dokumentasi waktu diberantakinnya gak ada. Jadi udah berantakan ya. Kenapa bisa berantakan? Ya, penyebabnya tidak lain dan tidak bukan, itu sapi ya, sapi yang ngamuk. Sapi kurban Idul Adha yang masuk ke lokasi acara tersebut ya, Insa Muda. Ini abis kutip dari news.nusantara TV ya. Ya bisa dilihat juga ya, kalau misalnya ini kan akun repost dari ini ya, karena kan abis butuh si captionnya juga ya kan. Kalau di video yang seharusnya itu ramai banget. Dan sapi berukuran besar itu sempat membuat kekacauan hingga berdiri di area pelaminan. Puluhan kursi tamu pun ambruk dan bertumpuk di atas karpet. Ya, karpet merah akibat insiden tersebut. Sejumlah tamu dan keluarga terlihat menjauh ke area teras untuk menjaga keseluruhan ya. Amin, menjaga keselamatan ya. Beruntung gak ada korban luka dan seorang warga juga akhirnya berhasil mengendalikan serta mengevakuasi sapi keluar dari tenda. Berarti ini sapinya gak mau dijadiin rendang ya. Karena dia tahu ya, endingnya tuh bakal dijadiin rendang gitu ya kan, buat hajatan insit. Tapi ini untuk bahan dasarnya ya, bukan dasar olahan. Ini sumbernya langsung yang datang ke pernikahannya. Amin, ke tenda pernikahannya gitu ya kan. Belum saatnya. Terus kena sapi. Sekarang langsung ya, bahan dasarnya langsung merusak ya ini jatuhnya. Tapi di satu sisi kasihan juga sih, ini udah capek-capek di dekor terus berantakan gitu ya kan. Tapi ada komen Insa Muda kalau di postingan lain itu dari Desuria, ini sapinya kiriman mantan. Kepikiran ya. Ya ampun, sebab-sebab di hari raya tuh ada aja gitu ya kan. Ini bukan apa namanya, bukan the man who can be moved. Jadi ini sapinya kalau di persis sapi, the cow who can be moved ya. Aduh. Tapi kamu Isa Muda, apakah ada core sendiri ya di daerah kamu ya kan? Mungkin ada kejadian-kejadian serupa gitu kan, kayak kurban-kurban core gitu ya kan, Bu Esher ya.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, stay with me Insan Muda di FYB Foria Page ya. Sekarang jam 13.40 dan Abi bakal bacain komentar kami sebelum closingan. Dan Abi bakal baca ya dari yang awal dulu. Ada 8 komentar ternyata ya. Di sini ada Miss Rukiah Rapono, Medan Sunggal hadir dari Soce juga Banjarnegara Jawa Tengah ya. Ditampilkan di FYP oleh Abi Raga. Oke siap, dari Fitri Haryati juga ya, di Cikaret. Mau sehe buat semua fans NBS FM yang spesial buat anakku dan suami ya. Arun Ijem yang kerja di Brunei. Abi makasih. Oh, lebaran Idul Adha tetap uihnya. Dan satu ketut juga di Anjar Bali hadir, makasih. Dedu Mayanti juga ya, hadir warga Stabat Langkat Sumut. Dari Itnai juga ya, Ciamis hadir. Dari Abah Waisel juga ya, Anjar Bali hadir FYP. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Kang Abi, salam sehat, lancarkan rezekinya dan sukses dalam selalu dan beraktivitas. Oke siap ya. Dari Amin, siapa ini? Oh, Ali Agustinca ya. FYP, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Abi Raga, Pekerengan, Suku Dono, Sidoarjo hadir, makasih. Oke, thank you. Misalnya request ya yang di Insta Story, mungkin yang request ntar di acara request aja ya, atau enggak di acara ntar live gitu ya kan, kalau misalnya di jam 4 gitu ya, jam 4 kan biasanya ada live, nanti requestnya di live aja sambil chat-chat gitu kan, ramaikan aja yang live ya. Tapi untuk sekarang, bukan sekarang ya, tapi nanti di jam 2 siang ya ada acara menarik lainnya yang pastinya gak kalah seru Insan Muda, so stay tune ya. Nabi juga mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran. Terus juga ada mungkin hal yang bikin tersinggung ya, mohon maaf pokoknya ya. Sekaligus mohon maaf lahir batin ya, nggak izin apa izin. Dan ini ada koto-koto ya, yang dari story sih sebenarnya ini, yang about you, jadi about sapi ya. Mengorbankan diri untuk khalayak umum lebih berpahala daripada mengorbankan diri untuk seseorang yang tak bisa menghargai. Itu dia ya kata-katanya. Cihuy. I guess that's it. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit. And I'll see you again. Adios.

Looking Only One 92.9 Best FM Sukabumi Number One Hits Music Station. Dan ini sama ada kembali mudah lagi yang temanin kamu di mana lagi dong kalau bukan di NBS Daily Top 30 Countdown the Best Chart Shine Town. Ini sama ada selamat hari raya Idul Adha. Dan di sini Kevin bakalan spill dulu nih new entry. Tadi kita udah puterin di opening songnya nih, ada lagu dari Wijaya 80 yang samuda dengan RC Widianto, ini adalah Cinta. Dan kita lanjut di urutan ke-29, ada West Side Song dari Henry Moody, Miss You. Dan ini dia briefing.

Ya, lagu dari Salsa Sabil sama udah acu ya. Dan itu lagu yang relate banget buat jutaan orang samuda ya. Sekarang sedang merintis karirnya ya kan. Karena ini memang tentang realitas dan juga perjuangan melelahkan ya bagi para pekerja urban atau pekerja kantoran nih samuda. Dan lagu itu gambarin kehidupan di kota besar yang keras, yang dimana seseorang ini terus terjebak dalam rutinitas yang berulang. Kayak bangun, kerja, pulang, bangun, kerja, pulang. Ya, yeah, lagi-lagi kita adalah seorang generasi perintis. Jadi kita harus perintis. Dan lagu ini tuh kayak relate banget gak sih sama muda? Kayak alright, oh damn acu. Karena memang di kota besar tuh banyak polusi juga, banyak debu-debu. Makanya kenapa ada acunya? Karena memang bersin di situ ya sama muda. Intinya lagu ini tentang rutinitas tanpa henti. Samudah lagu yang relate dengan pekerja di luar sana yang sedang berjuang ya kan, menukar tenaga dengan gaji. Dan ya pastinya itu kayak pesan yang tersimpan samudah itu kayak menekankan pentingnya jeda gitu, kenyerotin pesan agar para pekerja itu gak lupa berikan waktu sejenak juga untuk beristirahat, narik nafas juga, take a breath di tengah kerasnya tuntutan hidup. Ya, yeah, work life balance itu perlu banget sih insan dalam satu kerjaan ya. Oke, dan di sini Kevin bakalan puterin lagu lengkapnya untuk kamu. Dan insan muda jangan kemana-mana ya, Soul Station only 192.3.

Look only one 92.9 Best FM sekaligus number one hits music station nih. Samudra, kamu masih Kevin temenin di sini di NBS Daily Talk. Terti kamu lagi nyata-nyata ya Samudra. Bakar-bakar nih Samudra. BTW yang baru gabung, selamat hari Raya Idul Adha ya. Dan Kevin di sini lanjut nih Samudra preview di urutan ke-10. And this number thing for this way Sabrina Leonor. Haha, dan ini dia previewnya untuk kamu.

Dan satu terimbangnya dari Charlie Puppet Ring Kakak John. Selamat dan number 8 for this week. Indolai sangnya dari Keisha Lefron. Kak aku bukan dia. Dan ini dia yang sudah previewnya untuk kamu. Ketika kita dibanding-bandingkan sama muda, ketika orang yang kita sayang itu tuh masih mengingat masa lalunya, mereka mencari masa lalunya di diri kita. Ya gak bisa, karena aku tuh bukan dia gitu ya. POP dari penyanyinya itu menegaskan kayak, kenapa sih kamu tuh bisa-bisanya memulai kisah kalau kamu tuh sebenarnya belum selesai dengan masa lalunya kamu. Dan itu benar-benar sakit banget sih sama muda ketika kita menjadi pelarian ya. Yang padahal jelas-jelas ya, kita tuh beda sama mantannya. Ini sakit banget sih sama dia ketika kita dicintai dan hanya dijadikan tempat untuk singgah aja. Karena dianya masih belum benar-benar move on ya sama dia. Dan kita lanjut lagi di urutan ketujuhnya ada tanya dari Shakira featuring Bunda Boy, Die Die. Dan ini dia previewnya untuk kamu.

Urutan ke-6 ya berarti Samuda Indo Listriknya dari Nabila Takia Cegil. Ini dia preview untuk kamu Samuda. Nabila Takia dari Universal Music Indonesia. Cegil di sini tuh maknanya positif loh Samuda, dan orang yang tergila-gila dengan seorang pria yang dicintainya gitu kan, POP Nabila yang manis. Dan dia tuh menyatakan kalau dia tuh ya beneran suka banget sama dia. Tapi yang sukanya tuh bukan suka yang annoying ya Samuda. Cegil yang bisa diterima gak sih? Dan satu lagi di urutan ke-4 ya kita masukin Samuda, ada Fajar Nur, Sembuh Tanpa Aku, dan India Previewnya untuk kamu.

Dan Insya Muda Kevin di sini ada informasi nih buat kamu yang lagi cari-cari HP. Buat kamu yang lagi cari HP baru ada si Mastel. Soalnya sih buat kamu yang ingin ganti handphone, di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu juga bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau code bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikutin juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya untuk kamu yang pengen tanya-tanya lebih lanjut di 0857-21-621-621. Senang ya belanja di si Mastel.

the Curly Moon 92.2 BSF yang school miss number 1 hits music station dan Insan Muda. Sekarang udah jam 15.48 menit ya. Kita masuk di 3 track puncak di NBS Daily hari ini. Dan langsung aja kita preview sama The Number 3 for this week. Ada salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia, Mesahira di ujung minggu.

Satu lagunya dari Miss Sahira Isamuda, lagu yang menanti apa ya, momen-momen hangat bersama keluarga. Cuma sayang di sini minggu ini jadi minggu sedih Isamuda gara-gara sang ayah itu enggak ada. Lagu itu menggambarkan seperti itu, Isamuda rasa kangen seorang anak kepada ayahnya yang udah enggak hadir di sisinya lagi. Jadi rasanya itu berat banget Isamuda kalau ngomongin soal menjelang minggu, ya kan. Dan kita masuk di urutan kedua yang sama dia, The Indolist Reggae dari Angie Carvalho, Remuk. Masih ditanya sama seperti minggu sebelumnya sama dia.

ini. Lagu pernah lihat sama dari Gisele Veronica menceritakan tentang seseorang yang dia tuh kecewa karena menyadari dirinya tuh hanya yang dijadikan tempat singgah aja atau pelarian emosional oleh pasangannya. Jadi kayak orang tuh hadir ke kita tuh bukan karena ingin kita, bukan karena sayang kita, bukan karena ingin kita jadi miliknya, tapi karena memang kita pelarian aja, kita hanya jadi pelampiasan rumah singgah kita. Perasaan itu muncul saat ia sadar ketulusan cintanya itu hanya dimanfaatkan aja, karena si pasangan tuh emang sebenarnya masih terluka juga oleh hubungan di masa lalu. Jadi dia belum benar-benar sembuh. Dia jadikan kita tuh adalah sebagai obat di samudia, sebagai tempat menepi aja ya samudia. Dan si penyanyi ini ya, yaitu Gisele Veronica POV-nya, dia tuh kayak ngerasa hubungannya tuh gak seimbang karena pasangannya tuh gak membalas perasaannya secara tulus dan juga utuh. Jadi kayak berat sebelah ya. Apakah daya lah kalau hubungan berat sebelah yang samudia, yang pasti semakin hari semakin dijalanin semakin berat juga untuk satu pihak ya. Oke, dan di sini Samudra Kevin sekaligus harus undur pamit juga nih karena udah di penghujung acara. Thanks for all yang udah stay tune ya. Thanks to all music label. And sorry to say kalau ada salah-salah kata dari Kevin yang mengudara yang Samudra. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time and bye-bye.

Oke, Insan Muda, selamat sore. Seneng banget nih Insan Muda ya di sore harinya, di hari Rabu seru ini, di tanggal 27 bulan Mei 2026, Cika kembali buat temenin kamu. Seperti biasa ya Insan Muda, sampai dengan jam 7 malam nanti, Cika bakalan temenin bareng informasi-informasi terbaru, terupdate ya, seputar Sukabumi, dan yang pastinya tentang kurban juga nih ya. Jadi wajib banget buat stay tune Insan Muda ya, dan sambil temenin kamu di sore harinya, Cika bakalan puterin beberapa lagu, salah satunya di sini ada lagu dari Sienna Spiro, The Visitor. Stay tuned and I'll be back.

Okay, and so we're ending the point 3 NBS FM Sukabumi's number 1 hits music station. Hai hai, selamat sore insan muda, masih barengan Cika ya. Yang masih temanin kamu di acara prime time. Wey. Suara sumbang aja ya, sok-sokan insan muda. Dan kali ini insan muda juga bakalan kasih kamu informasi tentang lalu lintas dulu kali ya. By the way, di luar cerah banget insan muda. Kayaknya secerah kamu yang baru dapat daging kurban ya. Langsung happy yang biasanya makan daging tuh setahun sekali pas lebaran gitu kan ya. Enggak deh, kalau orang-orang mungkin sambil makan bakso ya, cireng juga sekarang kan pakai jando gitu kan insan muda. Tapi sekarang kamu bisa makan daging sepuasnya gitu kan ya, tanpa memikirkan harga mahal. Dan kali ini insan muda juga bakal kasih kamu informasi tentang cuaca. Kalau dilihat-lihat di sini ya insan muda, di jalan tuh cukup lancar sekali ya. Mungkin karena orang-orang lebih sibuk di kampung ya insan muda, lebih sibuk di RT RW-nya mungkin bantuin apa namanya kurban ya, atau lagi bantuin mamahnya ngambilin daging kurban. Insan muda ya. Nah, ini tuh insan muda di jalan RM Marta Dinata juga yang biasanya padat pol gitu kan insan muda, hari ini tuh terpantau lancar. Begitu juga di daerah Sukaraja insan muda ya, tadi aja Cika jalan apa namanya perjalanan ke sini, wow lancar banget gitu kan, yang biasanya mau nyebrang aja susah insan muda, tapi ini lancar ya insan muda karena ramenya di dalam perumahan gitu kan insan muda, di dalam perkampungannya, di tempat-tempat penyembelihan hewan ya, di masjid-masjid insan muda. Next insan muda ya, di sini juga di jalan Ahmad Yani ya. Nah, ini baru nih insan muda terpantau ada kepadatan ya, di antaranya nih insan muda ini tuh mulai dari perempatan ya sampai dengan depan City Mall nih insan muda. Jadi buat kamu yang mau ke daerah sana, pastiin ya harus selalu berhati-hati. Karena emang ya gak tahu kenapa gitu kan insan muda, kalau misalkan abis lebaran, abis apapun pasti harus banget ke mall ya. Udah menjadi tradisi gak sih insan muda? Dan buat kamu yang mau ke arah Cisat juga nih terpantau, wow lancar jaya ya insan muda. Happy banget nih ya yang mau keluar kota atau dalam perjalanan jauh ya. Sukabumi lancar insan muda, tidak ada kemacetan. Tapi tetap ya harus hati-hati insan muda, dan biar kamu makin fokus gitu kan ya, sambil ditemenin deh sama Cika ya di NBS Radio.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Kane, Samudian, and 2.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Cika nih, Insan Muda di Prime Time ya. Dan kali ini seperti biasa Cika bakalan kasih kamu informasi ya. By the way nih, Insan Muda, biasanya kan Idul Adha itu menjadi hari yang sangat berbahagia ya buat semua orang. Bisa merasakan rezeki, yang tadinya jarang makan daging bisa makan daging gitu, Insan Muda ya. Tapi nih Insan Muda, dibalik semua kebahagiaan itu ada kejadian Insan Muda yang cukup menyedihkan ya. Di mana gitu Insan Muda, detik-detik menuju Idul Adha, kecelakaan lalu lintas terjadi pada malam takbiran kemarin malam Insan Muda di wilayah Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Dua truk terlibat kecelakaan adu banteng di Jalan Nasional Sukabumi Bogor, tepatnya di Kampung Cipanggulaan ya, Desa Pondokaso Landeh nih Insan Muda. Nah, dalam kejadian itu sopir truk berwarna kuning sempat terjepit di bagian kabin kendaraan. Kecelakaan tersebut juga melibatkan truk Colt Diesel bernomor polisi B3403 SOC dan truk Wing Box bernomor polisi B9136BY. Seorang warga setempat, Rian, mengatakan kecelakaan terjadi sekitar jam 9:30 malam. Dan menurutnya, truk Colt Diesel berwarna kuning berada di jalur lawan arah menuju Sukabumi sebelum akhirnya bertabrakan ya dengan truk Wing Box yang melaju dari arah berlawanan menuju Bogor. Nah, ia menduga truk kuning tiba-tiba oleng ke kanan. Selain itu, dia juga informasi ya Insan Muda dari warga lain yang menyebut kendaraan tersebut diduga sedang menyalip sebelum tabrakan terjadi. Rian mengaku nih baru turun ke lokasi setelah mendengar adanya kecelakaan karena rumahnya berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Dan saat tiba di lokasi, ia melihat supir truk kuning masih dalam kondisi terjepit di kabin ya. Menurutnya nih, di dalam truk kuning itu terdapat 5 orang ya, di mana 2 berada di depan yakni sopir dan seorang penumpang, sementara 3 lainnya berada di belakang kendaraan Insan Muda ya. Yang luka-luka ada 3 orang nih dan belum dibawa waktu dia datang Insan Muda. Ia menyebut kondisi supir diduga paling parah dibanding korban lainnya karena sempat terjepit cukup lama saat proses evakuasi berlangsung. Dugaan sementara, korban mengalami cedera pada bagian kaki Insan Muda. Dan korban pun ya sudah dievakuasi menggunakan ambulans ke arah Cicurug. Warga menduga para korban dibawa ke rumah sakit Bakti Medicare nih. Ya, semoga Insan Muda tidak ada lagi kejadian seperti ini. Ini menjadi pembelajaran buat kita ya. Jangan sulap salip nih Insan Muda. My

Again, semua di 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Cika nih, Insan Muda ya, yang masih temenin kamu di acara Prime Time. Dan kali ini Insan Muda, Cika tuh bakalan kasih kamu informasi dulu, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada si Mastel nih, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Nah, si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain handphone baru, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, dan masih banyak lagi ya. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi nih, tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi si Mastel Pusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi. Atau nih, kamu juga nih bisa datang ke cabang si Mastel ya, yang ada di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Mastel. Emang ya, si Mastel tuh selalu ya menjadi andalan nih kalau cari handphone.

Insan Muda 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu di acara Prime Time. Dan kali ini Insan Muda Cika bakalan kembali buat kasih kamu informasi ya. Informasi ini tuh Insan Muda datang dari perkurbanan ya, di mana insan muda sapi kurban predator ya 1,2 ton dari Presiden Prabowo tuh disembelih di Ponpes Miftahus Saadah Sukabumi nih insan muda. Mungkin kamu ada orang yang rumahnya di daerah sana insan muda, di daerah pesantren. Kebayang ada segede apa gitu kan hewannya insan muda, tinggi gede banget kayaknya ya, karena beratnya aja 1,2 ton loh. Dan penyembelihannya juga nih kemarin tadi tuh disaksikan langsung ya oleh Wali Kota Sukabumi nih insan muda.

Dan for your information, insan muda ya, selain di Sukabumi ya, Pak Prabowo juga nih menyampaikan kurban ini di berbagai daerah insan muda ya, dan sapi yang dipilih pun insan muda ya, memiliki nama unik masing-masing loh insan muda. Ada yang namanya Sadewa Next Generation ya, untuk di Blitar insan muda. Ada yang namanya Gendowor gitu, insan muda sapi berbobot 1,1 ton di Konawe Selatan ya. Ada si Mayor juga nih, insan muda untuk Bandung Barat. Ada Predator ya di Sukabumi, namanya Predator insan muda. Ada sapi panda juga ya untuk daerah Palembang Sumatera Selatan. Ada yang namanya Tigo Selo, ada Mbah Iran, Glendoh, Batu Aji, Sambo, dan masih banyak namanya gitu insan muda. Wah, luar biasa ya. Sapi aja ada nama, bahkan yang lebih lucu tuh ada yang namanya tuh Gemoy nih insan muda. Si Gemoy insan muda. Dan by the way nih insan muda ya, kamu punya kejadian atau informasi seru apa nih ya waktu tadi kurban insan muda? Biasanya kan kalau misalkan kurban tuh pasti ada aja cerita ya, entah itu sapinya ngamuk lah, entah itu dombanya ngamuk gitu kan, insan muda kabur dan lain-lain. Insan muda boleh dong ya kalau mau cerita langsung aja di komen-komen.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi,

Okay, Insun udah gak kerasa nih waktu terus berlalu ya. Dan kali ini Cika mau kasih kamu informasi dulu ya, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain handphone baru, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, jadi segera kunjungi Simastel Pusat yuk, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau kamu juga bisa datang ke cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WhatsApp opsialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di Simastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, Insam udah gak kerasa nih waktu terus berlalu dan udah di penghujung acara aja Cika temenin kamu di acara Friend Time. So thank you so much Insam Muda yang udah temenin Cika. Sorry to say juga nih kalau misalkan selama siaran terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Jaga selalu kesehatan Insan Muda. Abis ini Cika temenin kamu lagi di acara relasi di jam 7 sampai jam 9 malam nanti. Jadi wajib banget buat stay tune ya. Cika pamit undur diri Insan Muda. See you on next program and bye-bye.

Oke, Insan Muda selamat malam and happy Wednesday Insan Muda, selamat Hari Raya Idul Adha Insan Muda, dan semoga semuanya diberikan keberkahan ya. Lagi pada nyate kah Insan Muda? Sambil nyate yuk, sambil dengerin lagu favorit kamu di relasi request lagu sini ya. Jika temenin kamu Insan Muda sampai dengan jam 9 malam nanti ya. Jadi buat kamu yang pengen request lagu favoritnya, boleh banget yuk langsung aja di komen-komen di Facebook, Instagram, boleh banget ya Insan Muda, atau mau WA juga boleh ya. Nanti Cika siapin dan Cika puterin lagunya buat kamu. Dan by the way nih Insan Muda, sambil nemenin kamu nyate juga, sambil bersantai, sambil rebahan karena seharian capek ngurusin daging gitu Insan Muda, Cika bakalan puterin dulu beberapa lagu buat kamu. Jadi pastiin kamu stay tune terus.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, so then 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat malam insan muda. Lagi pada ngapain nih ya? Yang udah tepar ya insan muda, saking capeknya seharian ini, padet banget ya. Yuk sambil rebahan, sambil dengerin lagu favorit kamu biar kamu makin relax. Yang mau request lagu boleh banget ya, Cika tungguin insan muda di Facebook, Instagramnya juga ya, atau WhatsAppnya juga boleh banget. Di sini insan muda ada dari Santo Ketut Gianyar Bali hadir, terima kasih. Eli Agustinchenya juga nih, waalaikumsalam ya, selamat malam katanya nih dari Pekarungan Sukodono Sidoarjo. Tepi Tri Hariatinya juga nih, Neng Relasi Tepi Tri Imut Cikaret pengen request lagunya Mahen, Pura-pura Lupa, sayangnya katanya buat anaknya sama suaminya yang sekarang lagi berjauhan di sana ya insan muda. Okay deh, boleh banget nanti Cika siapin lagunya ya, Pura-pura Lupa dari Mahen. Ada Camang Mustika juga nih, selamat malam, salam rahayu katanya, Samplangan Gianyar hadir ikutan monitor, makasih. Sama-sama. Muzaki Makarimnya juga nih request lagunya Tulus Monokrom. Okay, boleh ya, nanti Cika siapin juga lagunya Monokrom insan muda. Next, ada Kak Asep Saipudin. Halo, pengen request lagunya Olivia Dean, So Easy, katanya nih. Spesialnya buat Kak Cika, selamat tugas sampai tuntas, Ramat Kurnia, Rusutisna Sutisna Tisna, Mahruf Hardianto, Samsul Fajar, Abba Wessel Samplangan, Andrew, Oldie, Socha, Femi Maulida, Atim Herafku, Arkadia Fenix, ya Muhammad Ali Kalapadrin, Denny Akbar, Britika Kembaran. Okay deh, insan muda. Lagunya juga Cika siapin, insan muda. Dari kan Nuasta nih ya, dari Nurma Kota Purabaya, pengen request lagunya Malam Rawan, Rizky Pebian. Nah insan muda, 4 lagu udah Cika siapin buat kamu, dan nanti bakalan Cika puterin satu persatu ya. Jadi wajib banget nih insan muda buat stay tune, and I'll be back.

Okay, and so we're at 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika nih, insan muda yang masih temenin kamu ya di acara relasi. Lagi pada ngapain nih? Aduh, lapar banget gak sih insan muda kalau malam kayak gini? Sebenarnya gak lapar-lapar banget sih, tapi pengen gitu ngemil ya insan muda apapun gitu kan ya. Dicemilin insan muda. Kadang suka nyebelin ya teh, masih mending lah ya jam segini pengen nyemil. Ini udah kayak tengah malam, terus tiba-tiba pengen nyemil dan gak ada apa-apa di rumah. Aduh, itu kesel banget gak sih? Hey, dan kali ini Cika bakalan langsung aja buat bacain requestan kamu lagi insan muda. Kalau tadi kita udah bacain yang di Facebook, sekarang kita ke Instagram ya. Di sini tuh ada dari Sarah Rizky ya, pengen request lagunya Mesahira di ujung minggu. Okay deh, boleh banget. Banyak banget nih yang pengen request lagu di ujung minggu ya. Next nih, insan muda ada dari Kamerlita.pratiti, pengen request lagunya Sembuh Tanpaku katanya. Okay, lagunya juga aman, udah Cika siapin ya. Next lagi insan muda, kira-kira ada siapa lagi nih yang request ya? Yuk, yang masih pengen request boleh banget insan muda, mumpung masih panjang waktunya ya. Ada dari Warsaholic Anti Gahadir, ela-elanya juga nih, lagunya dari Rosa katanya. Rosa, coba ya kita cari dulu Rusa. Tapi lagu permintaan tuh kayaknya nggak ada. Gimana kalau Cika pilihin lagu yang lainnya dari Rosa, boleh nggak? Atau komen-komen ya kalau mau request ulang. Itnanya juga nih dari Ci Amisa di Roman Badru Baru Salim juga. Hai, selamat malam. Next insan muda di sini juga nih ada dari Fikri yang pengen request lagunya And Now katanya nih. Sesi potret ya. Okay, di insan muda lagunya juga udah Cika puterin. Udah Cika siapin ya dan bakal langsung aja Cika puterin. Jadi kamu wajib banget buat stay tune and enjoy the music.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, Insomood ya, gak kerasa ya udah jam 8 lebih 24 menit nih. Dan kali ini Cika bakalan kembali buat bacain requestan dari kamu insan muda. Wow, aduh makin dingin nih ya, insan muda di luar. Enaknya emang kayak nyate gak sih ya. Udah mau berkumpul sama orang tersayang gitu kan ya. Terus juga dari bara apinya bisa bikin kita hangat nih insan muda. Dan by the way insan muda di sini ada beberapa requestan. Salah satunya ada dari Cila yang pengen request lagunya Tyler yang Chanel nih insan muda. Di belakangnya juga nih ada Bella yang pengen request lagunya Medicine Beer yang Bittersweet. Next insan muda ada Putri nih, pengen request lagunya The One katanya nih dari Nona. And the last di insan muda satu lagi, ini tuh ada dari Alvina nih yang pengen request lagunya Eyes Closed dari Jisoo featuring Zayn Malik. Oke di insan muda jadi 4 lagu udah Cika siapin buat kamu. Dan bakalan langsung aja Cika puterin lagu-lagunya buat nemenin kamu di sore hari ini. Jadi di malam hari ini ya, jadi stay tune terus and I'll be back.

Oke, Insan Muda, gak kerasa waktu terus berlalu. Udah di penghujung acara aja, Cika temenin kamu di acara relasi. Thank you so much buat kamu yang udah temenin. And sorry to say, Insan Muda, kalau selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Jangan kemana-mana, karena abis ini masih banyak banget acara seru lainnya di NBS Radio yang wajib banget kalian ikutin ya, Insan Muda. Cika pamit undur diri, see you next time, and bye-bye.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh bro, tes info ya. Gue mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Welcome back again, Samudia, dan kembali mengudara bareng kita di sini.
0: Ya, ada Abi juga di sini ya.
1: Kevin juga temenin kamu di dating.
0: Dekati aku tanpa ending selama 3 jam ke depan buat kamu yang jomblo ataupun lagi lonely malam ini ya, setelah seharian cari daging.
1: Iya, betul banget. Kapan cari jodoh?
0: Nah, betul sekali, Samudia. Dan kamu boleh cari jodoh di sini dengan cantumkan nama, alamat, usia, dan kerjaan kamu ya.
1: Betul, Samudia. Dan kamu juga bisa curhatin isi hati kamu, request lagu juga, dan kita temenin kamu di sini sampai jam 12 malam.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Oke, nah itu poin 3 NBS FM Sukabumi's number 1 hits music station.
1: Ya, masih bareng kita yang sama udah di dating. Dan ya mana sekarang udah jam 9 lewat 45 menit ya.
0: Nah, betul sekali. Sesuai lagu yang tadi ya, kau yang singkat tapi tak sungguh gitu.
1: Waduh. Jadi pelarian ya, pelarian itu hal yang paling gak enak gak sih ketika kita menjadi tempat untuk singgah buat dia yang tak sungguh.
0: Iya, tapi kasihan gak sih kalau misalnya korbannya gitu ya kan, yang dijadiin rebound relationship. Karena kan itu kalau bahasa Inggrisnya itu disebutnya rebound relationship kan, pelarian.
1: Iya, betul-betul.
0: Jadi kayak gitu. Dan buat kamu yang gak tahu ya, ini ada, ini nih pengertiannya nih dari Psychology Today.
1: Apa tuh?
0: Rebound relationship itu hubungan yang terjadi ketika kamu baru aja putus dan belum benar-benar pulih alias move on ya, dari patah hati di hubungan sebelumnya. Nah, dalam bahasa sehari-hari, hubungan rebound bisa disebut sebagai pelampiasan.
1: Iya, sakit banget sih ketika kita ngerasa dicintai, dimiliki, diinginkan, tapi ternyata kita cuma jadi tempat kosongnya dia aja. Kita hanya jadi pelampiasan pas dia tuh lagi gabut sih.
0: Iya, betul. Atau enggak ada alasan lain ketika aduh, gua harus nemu orang yang mirip kayak dia.
1: Iya, benar.
0: Itu sakit sih. Dan ada berapa lagi nih, Bang?
1: Ini tuh yang pasti Samuda ada pertanyaan juga, kenapa hubungan rebound itu bisa dilakukan kan? Ya pasti hubungan ini tuh adalah ketika kita tuh udah ngerasa ngabisin banyak waktu dengan pasangan. Dan memang itu pasti butuh waktu untuk menyesuaikan diri ya, saat kamu tuh sudah gak lagi bersama orang itu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin rasa sepi, rindu, ini nih yang jadi alasan buat kita tuh ngenalin orang baru. Padahal kita belum benar-benar selesai gitu.
0: Iya, kayak pengen terus lari, tapi kamu tuh gak mau istirahat juga gitu dari apa hal yang udah selesai gitu ya kan. Ya terus-terusan aja.
1: Jadi memang Samuda menurut beberapa penelitian nih, ketika memiliki pasangan baru dalam hidup, banyak yang percaya kalau itu tuh bisa bikin kita tuh kayak lebih tenang dan gampang buat move on. Kayak ya udah kita fokus sama orang baru. Padahal mah enggak. Dan kenyataannya gak semua orang tuh bisa secepat itu ya buat buka hati untuk orang lain. Ya sialnya nanti kalau misalkan kita tetap susah move on, kita tetap gak bisa ngelupain masa lalu, dan kita bikin orang yang baru juga sakit hati karena mereka ngerasa gak dicintai
0: sama kita. Itu jadi kayak apa yang dirasakan orang baru itu tuh kayak orang ini tuh, si pelaku ini tuh mencintai dia seperti kemantannya gitu loh.
1: Benar banget.
0: Jadi ya kamu tuh si korbannya ini lebih ke kayak topengnya si masa lalunya dia aja ya gak sih?
1: Iya, makanya kenapa jatuhnya nantinya kayak dibanding-bandingin. Kayak padahal gak salah tuh, dia tuh menjadi dirinya sendiri gitu kan. Dan gak ada yang salah dengan cara perpakaian dia. Cuman memang si pasangan kita tuh menuntut agar kita tuh semirip itu sama mantan ya. Nah, itu belum selesai masa lalu, dan itu sakit sih
0: itu ya. Betul. Tapi kalau dari pengalaman, pernah gak sih Bang jadi bahan pelariannya dia doang gitu, atau bahan pelampiasannya gitu?
1: Sejauh ini belum, dan jangan sampai.
0: Belum ya.
1: Kalau abis
0: ya
1: sih, dari mukanya pelaku, Bi.
0: Wah, parah, guys. Pelaku.
1: Pernah gak, Bi, waktu itu kapanpun itu kamu mungkin jadi pelampiasan atau kamu jadi tempat pelarian?
0: Pernah sih, pernah. Ya, udah lama juga, itu bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Ternyata di satu sisi satu kayak apa ya, ketika dia putus tuh langsung ke gua gitu loh. Nah, gua emang dari apa ya, udah setahun lah ya suka sama dia tuh. Tapi udah kesampaiannya tuh ya ketika gua deketin temennya dia. Jadi kayak ya di satu sisi jelek juga sih, tapi kan itu cara gua gitu ya kan, biar deket sama dia. Tapi di satu sisi dia tuh baru putus.
1: Iya benar-benar.
0: Nah, si temennya tuh, nah aku deketin lah temennya dia. Nah, kayak gitulah.
1: Iya, jadi salahnya itu ya dia belum selesai sama selalu ya. Jadi ya pelarian. Banyak loh sebenarnya. Bahasa lainnya itu bisa jadi rumah singgah gitu kan.
0: Betul.
1: Apalagi payung, tempat berteduh. Badut juga gak
0: badut,
1: sih?
0: Badut juga, betul. Badut juga, atau gak apa ya, second choice juga jatuhnya, bisa gak sih?
1: Second choice bisa second choice lebih ke pilihan kedua.
0: Oh iya sih, pilihan kedua sih.
1: Lebih tepatnya ya badut.
0: Nah, badut
1: karena
0: sih,
1: kita kan menghibur. Atau gak payung.

0: kita ngelindungin dia pas lagi badai.
1: Iya.
0: Ketika pelangi datang dia pergi.
1: Ada.
0: Apalagi pagi rumah singgah.
1: Rumah singgah. Apalagi.
0: Kalau ya? Udah selesai ya dia pergi lagi dari rumah.
1: Apa ya sebenarnya?
0: Banyak sebenarnya.
1: Banyak sih sebenarnya, cuman kita langsung kayak kalau dipikir-pikir kayaknya nggak akan kepikiran karena saking banyaknya.
0: Betul sekali Samuda. Semoga kita tidak menjadi tempat pelarian. Kapanpun itu kita tidak bertemu dengan hal seperti itu.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Master Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Makanya kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, ataupun di cabangnya Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Web official di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita di dating ya. Sekarang udah interval kedua.
1: Yes, betul sekali Insan Muda. Dan yang dimana sekarang udah jam 22 lewat 34 menit ya. Berarti kita di sini masih bahas tema soal pelarian tadi ya.
0: Iya.
1: Apa tadi bahasa kerennya, Bi?
0: Rebound relationship. Asik kayak.
1: Keren banget ya.
0: Iya, kayak main basket rebound.
1: Rebound basket. Rebound relationship. Padahal sebenarnya badut.
0: Nah, betul sekali. Tadi kan kita udah kayak sharing-sharing lah ya. Kayak pernah apa enggak, terus juga kayak gimana sih basicnya. Tapi kalau buat yang insan muda masih awam gitu, tanda-tandanya tuh apa gitu.
1: Iya, yes, betul.
0: Jadi ada tanda-tanda alami nih hubungan rebound tuh kayak gimana insan muda ya. Yang pertama, kamu masih sering membicarakan mantan kekasih.
1: Wah, itu sih kadang kalau kita ngomongin mantan itu tuh bisa jadi kita tuh emang belum bisa move on. Kayak kok aku inget ya, ini tuh kayaknya makanan dia banget loh.
0: Nah, terus parfumnya lagi.
1: Ya, ini parfumnya dia banget sih, fix gitu. Itu berarti emang belum selesai, sebenarnya masih kangen.
0: Betul, terus juga tidak mau melangkah ke hubungan yang serius. Terus aja lari-lari, nggak akan dapat ujungnya ataupun kayak dapat rumah yang nyaman.
1: Iya, benar.
0: Terus ada ini lagi, apa lagi tuh? Terus ngehubung itu hanya ketika kesepian. Jadi saat kamu merasa sepi, kamu tuh langsung hubungi orang baru tersebut. Tapi ketika kamu sedang senang dan tidak galau, kamu jadi lupa dengan orang tersebut. Nah,
1: wah itu sih parah ya. Kayak apa ya? Bisa dibilang tarik ulur juga nggak sih?
0: Ya kayak apa ya? Pas butuhnya doang, berarti kayak tagih aja gitu, kayak DC gitu ya nggak sih?
1: Rumah singgah kan, bener
0: rumah singgah. Iya, iya.
1: Jadi dia tuh singgah kalau dia tuh butuh gitu.
0: Benar lagi lagu kayak amigdala lagi yang tadi.
1: Kok kira kau rumah?
0: Betul.
1: Taunya rumah singgah. Rumah sih nggak salah, tapi singgah
0: kayak checkpoint.
1: Hal sebentar aja, iya checkpoint tas mami. Jadi memang Nisa Muda kalau dalam hubungan itu tuh memang harus dua arah ya. Biar nggak kayak gini jatuhnya. Ngerasa dicintain padahal dia nggak sepenuhnya juga cinta sama kita.
0: Iya, jadi jangan sampai deh kalau sampai berharap lebih ya kan. Terus gini. Juga apalagi tuh bang, di sini pengen memamerin pasangan baru ke mantan gitu.
1: Iya bisa ya. Kita tuh jadi bahan pameran doang. Padahal hati kecil kita ini tuh beneran buat dicintain gitu. Bukan jadi bahan ajang gengsi doang. Iya. Buat ya kayak ada gandengan lah buat keundangan gitu. Iya. Enggak gitu.
0: Iya, jadi jatuhnya tuh kayak kalau misalnya apa ya, pamerin pasangan ke mana tuh kayak jatuhnya kayak kompetitif aja gitu. Itu kayak main game 1v1 kayak main Tekken ya gak sih?
1: Ya ini dia tuh kayak butuh pengakuan gak sih? Kayak validasi gitu kan.
0: Iya. Biar kayak, wah gua tuh laku gitu.
1: Terus lagi ciri-cirinya tuh biasanya nih orang-orang yang jadi pelarian itu gak dibawa ke tongkrongan.
0: Ke circle,
1: nggak dikenalin ke circle. Kayak udah sih gitu, emang nggak sespesial itu juga. Makanya nggak sampai dikenalin. Dan ini bikin sakit hati nggak sih? Kayak ketika orang lain dipamerkan di sosial media, bener-bener dicintai gitu kan, ngerasa dibutuhkan, dipuji-puji terus setiap harinya. Tapi ini keadaannya tuh berbalik. Malah kayak aib gitu, disembunyiin, nggak dikenalin sama siapa-siapa gitu. Kayak ya udah cuman bahan kebut doang. Dan itu nyakitin banget loh kalau kita dicintai tapi niatnya itu cuman jadi pelarian aja. Kayak dia tuh ngelampiasin semuanya tuh, kenapa harus ke kita sih
0: gitu. Iya, kenapa nggak ke orang-orang random yang ada di apa sih, di medsos atau di lain gitu.
1: Kayak sakit gak sih jadinya?
0: Ya jadi udah emang gak dibawa ke circle, ke keluarga juga enggak gitu. Makin kombo.
1: Emang niatnya tuh cuman buat seru-seruan aja sih, happy-happy.
0: Tapi itu
1: kita aja yang taruh berharap ya.
0: Iya. Jadi gak hoki aja gitu ya korbannya gitu ya kan. Kayak ketemu udah berharap tapi ujung-ujungnya jadi checkpoint saja.
1: Waduh. Sakit banget sih.
0: Anyway, insan muda, kita masih temenin kamu ya. Dan of course kamu juga masih bisa nonton kita live ya di
1: betul
0: TikTok NBS Radio Live.

0: Oke, Insan Muda sekarang udah di interval ketiga di acara dating untuk hari ini.
1: Iya, yeah, betul. Dan gak kerasa banget kita udah hampir tengah malam, Insan Muda. Sebentar lagi kita memasuki jam overthinking. Apa udah sih jam segini?
0: Kayaknya udah ya.
1: Udah ya? Waduh.
0: Overthinking sama overpuyeng kayaknya. Karena udah apa? Mabuk daging ya.
1: Iya, kita tuh overthinking gara-gara over berharap. Kita terlalu mengharapkan gitu kan, harapan-harapan yang baik-baik, tapi ternyata apa yang kita harapin itu tuh gak sesuai keinginan kita. Kita hanya jadi pelarian, badut, pelampiasan. Dan ini ada satu cerita dari seorang pria yang mana dia tuh katanya pernah jadi pelarian juga. Wah, cocok banget sih ini. Boleh dibacain dari Abi dulu deh.
0: Oh, boleh-boleh ya. Karena kan kebetulan dengan temanya juga hari ini, mau sedikit bercerita tentang pengalaman yang sedikit bertemakan pelarian juga katanya. Awal cerita, sebelumnya aku naksir sama seseorang perempuan katanya. Jadi si perempuan itu teman aku yang awalnya jarang pernah bertemu. Tiba-tiba si perempuan itu ikut nongkrong sama teman aku itu. Nah, awalnya pandangan pertama sukalah sama si perempuan itu.
1: Yes.
0: Nah, terus aku minta tolong sama teman aku buat dikenalin dan dideketin. Oh, berawal di nongkrong ya. Gokil. Awal-awalnya masih bisa dideketin, tapi pas 2 minggu pendekatan itu tiba-tiba si perempuan itu menolaklah dengan alasan aku tidak bisa menjalin hubungan. Dalam kurung nih ya, kecuali taaruf.
1: Aih,
0: damn. Nah, aku tidak begitu mengerti proses itu dan belum siap katanya. Alhasil nihil lah katanya. Nah, tiba-tiba kita nongkrong lagi nih setelah 1 bulan tidak saling berkabar. Tiba-tiba di satu circle itu si perempuan yang dulu aku taksir itu bawa temannya yang satu circle juga sama teman aku katanya. Nah, di situ malah kita yang sefrekuensi sama si cewek temanku dan teman doi yang pernah aku taksir itu, tapi di situ aku belum ada perasaan. Oh, jadi dia teman ketemu lagi gitu. Gitu bukan sih?
1: Iya, iya. Jadinya tuh bercabang. Cinta pandang pertamanya tuh
0: dua kali. Ya, sepulang itu tiba-tiba aku dimasukin lah ke grup chat yang isinya circle mereka katanya gitu. Nah, di situ aku dan si cewek ini tuh yang paling excited kalau bahas apapun. Sampai si teman aku chat pribadi katanya, "Kok kamu malah nyambung dan gacor sama dia sih? Awas baper," katanya.
1: Awas
0: ya.
1: Nanti jatuh cinta.
0: Asik. Mana nih? Nah, tapi setelah berkomunikasi beberapa waktu dari situ, kita lost kontak nih, mungkin ada 6-7 bulan.
1: Wah, lama banget nih.
0: Ya, terus apa gitu bang?
1: Ya, jadi tiba-tiba nih, kita dipertemukan lagi sama si cewek temanku dan perempuan yang aku taksir sebelumnya itu. Kita dipertemukan di suatu IGD.
0: Damn.
1: Di IGD banget nih.
0: Bang, waktu ke IGD kita perlu sesuatu yang urgent gitu ya kan.
1: Betul.
0: Ini urgentnya karena emang sesuatu ya.
1: Dan ternyata dia memang kerja sebagai perawat di situ. Nah, singkat cerita nih, kita tuh tukar nomor lah. Karena awalnya kan kita satu frekuensi, kita tukar pikiran atau temen jajan lah dan jalan-jalan. Dan posisi si cewek itu tuh masih punya pacar loh sebenarnya. Cuman tiap kita tukar curhat, dia tuh curhat si cowoknya itu tuh red flag. Ya, suka jajan cewek juga.
0: Ngeri.
1: Nah, tapi dia kecintaan sama si cowoknya itu. Aku sih cuman ngasih sedikit saran ya, kalau hubungan kalian itu gak sehat, namun tiba-tiba dia hilang kontak sama aku sekitar 1 bulan, tiba-tiba ada chat juga dari dia bahwa dia tuh putus sama si cowoknya.
0: Beneran ini pelarian dong.
1: Terus kita di situ makin akrab. Emang kayak pelarian ya, tapi Bi, sebenarnya kan emang udah ada rasa dari sebelumnya. Alhasil aku pun tertarik lah, karena aku pikir dia satu frekuensi. Dan selama HTS 2 bulan aku beranikan diri untuk confess ke dia dan berhasil dengan hubungan yang positif. Bulan pertama nih sampai bulan ketiga hubungan kita tuh aman-aman aja. Nah, tiba-tiba pas hubungan kita berjalan 6 bulan dia mulai tukar pikiran untuk hubungan lebih serius. Aku ngikutin karena kita tuh berpikir usia kita udah sama-sama matang juga. Tapi disitulah hubungan kita mulai diuji. Dia tuh kayak mulai berpikiran gak karuan ketika aku gak ada kabar. Semenit pun dia curiga bah, semenitnya kayak udah sejam mungkin. Dan marah-marah juga dengan alasan aku itu masih belum selesai sama ketertarikannya ketertarikan temannya dia itu. Dan padahal setiap dia lagi di posisi seneng atau lagi kita makan di luar, dia sering bahas mantannya yang red flag itu loh. Padahal aku gak pernah larang dia juga buat cerita atau masalahkan dia cerita mantannya itu. Sebenarnya jadi yang gamon tuh si ceweknya. Kalau misalkan masih ngomongin si cowoknya nih kan,
0: iya,
1: mantannya yang red flag ini masih diomongin, berarti
0: ya ceweknya itu
1: termasuk ciri-ciri yang tadi kita bahas, Bi.
0: Iya, yang kita bahas itu masuk tuh. Sampai iya, ngomongin mantannya terus, ya gak sih?
1: Dan makin kesini katanya dia makin jadi juga tiap Mia dan aku buat kesalahan, selalu aja dia banding-bandingin sama si mantannya dia itu. Terlebih ketika kita sudah makin matang buat berproses ke yang lebih serius juga.
0: Dan ternyata ketika aku makin curiga, dia sering bahas mantannya itu katanya tuh. Aku keceplosan lah bahwa si doi itu ketika kita ada masalah selalu bahwa si mantannya yang refer itu, otomatis dia ke distrek lah, dan malah di situ kita saling adu argumen yang akhirnya mengakhiri hubungan yang aku kira satu frekuensi ini. Singkat cerita, kita gak ada kontak selama 3 bulan posisi itu di akhir tahun 2025. Udah setahun yang lalu ya.
1: Iya, jadi memang pelarian. Dari awalnya aja hubungan itu kayak dipaksakan sih.
0: Iya, dan tiba-tiba awal tahun 2026 bulan Januari tanggal 4 itu aku lihat status temen aku dan lagi ada di resepsi ya. Posisi dia lagi selfie di mirror selfie itu yang ada nama pengantin, dan aku tahu nama cewek. Dan aku tahu nama cewek di situ, dan cowoknya yang ternyata cewek itu si dia yang balikan nikah nama. Sama mantannya dia.
1: Yang kata red flagnya, yang balikan, katanya red flag itu kan.
0: Yang katanya red flag.
1: Apa sebenarnya red flag yang dia maksud tuh? Ya akal-akalannya aja nggak sih?
0: Ya kayak apa sih? Ayah memperbicarakan dia supaya dia terlihat jelek, supaya si bang siapa yang bang ini lah ya ada rasa interest gitu bahwa dia tuh udah move on lah.
1: Yeah. Makanya bilang, penasaran doang kan sebenarnya dia tuh, kayak penasaran doang udah gitu ya udah gitu.
0: Benar.
1: Udah dilampiasin, dia pergi balik lagi sama orang mantannya ini.
0: Ya kalau misalnya kayak satu frekuensi nih ya. Kalau satu frekuensi tapi dia punya attitude, terus juga apa ya, ya egonya dia kayak gini, ya itu juga harus dipertimbangkan. Daripada kamu satu frekuensi, yang satu frekuensi sama kamu juga banyak gak sih?
1: Awalnya ini tuh coba-coba karena nyaman kan, karena katanya gacor sefrekuensi
0: ya,
1: kan.
0: Iya, frekuensi kayak frekuensi.
1: Tapi kan hubungan tuh nggak bisa dilihat dari satu aspek aja. Kita bisa ngelihat dari hal yang lain juga. Ya mungkin ini tuh luput dari pandangan kita awalnya. Makanya kenapa kita bisa bisa salah milih dia. Kayak dia tuh kayak orang yang serius, padahal sebenarnya dia tuh ya orang pelarian. Karena kalau misalkan orang yang serius tuh biasanya kalau udah putus tuh ya biasanya move on juga lama juga, terus nanti baru mulai hubungan tuh udah kalau udah sembuh. Ini dalam keadaan baru putus langsung lari ke dia, ya emang pelarian jadinya.
0: Iya, jadi ya
1: nggak ada jeda, nggak ada space di situ.
0: Iya, tapi kasian juga sih di sini. Iya. Ya,
1: harus curiga nggak sih kita? Maksudnya kalau ada orang nih yang kita deketin, dia punya pacar, terus tiba-tiba putus dan deketin kita, ya, nah, takutnya itu hanya jadi pelarian aja. Takutnya nanti balik lagi ya kita ditinggalin dong.
0: Kalaupun sekali kita nanya, kamu udah beres belum sama masalah kamu? Kalau misalnya dia bilang udah, agak curiga sih.
1: Iya, biasanya kan gitu kan, kenapa bisa jadi pelarian?
0: Iya.
1: Karena dalam hubungan mungkin memang mereka udah jenuh banget nih, udah pada marahan, tapi masih saling cinta. Ada orang yang baru tuh kesempatan nih buat ngelampiasin perasaan itu, kayak yaudah ada yang baru nih. Udah gitu udah ngerasa bosan, kayak yaudah tinggalin, balik lagi ke pacarnya. Itu yang bikin kenapa banyak banget orang-orang yang dijadiin pelarian karena tadi gitu kan.
0: Ya, atau gak kamu tuh jadiin kayak apa ya, apa yang harus dibenahi dalam diri dia, terus juga ngejadiin kamu checkpoint apa gimana lah. Pasti ya ada lah poin-poin yang kayak gitu ya kan, kita juga tahu ya. Tapi anyway, sebetulnya jangan namanya Bang, ini Bang D lah pokoknya Maya. Semoga bisa apa ya, digantikan
1: betul
0: yang lebih baik.
1: Yang pasti Tuhan tuh masih menyiapkan segala hal terbaik buat kamu, tinggal tunggu waktunya aja.
0: Jangan buru-buru lah ya istilahnya.
1: Betul.

0: Oke, nah itu penyanyi NBS FM Sukabumi number one hits music station.
1: Ya, dan gak kerasa yang sama dia sekarang udah di penghujung acara aja. Kita temenin kamu malam ini ya, 3 jam sudah kita mengudara.
0: Betul sekali, so thank you buat kamu udah nyimak. Dan mohon maaf dari Abi jika ada salah. Dan juga ya, mungkin juga ada kata-kata.
1: Betul, Samuda. Thanks for all juga yang udah stay tune, yang udah komen, yang udah kirim cerita. Pokoknya yang hadir di malam hari ini, semoga sehat selalu, Samuda. Kamu dimanapun kamu berada, diberikan keselamatan juga.
0: So, ya, yeah, kita yang bertugas di sini pamit ya.
1: Yeah, see you next time. Have a nice dream.
0: And bye-bye. Kutung.

Jogging, selamat datang masih bareng dari yang temen kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Dan apa sih nih yang sama ada sekarang udah di jam 6:47 dan ada kelas informasi terupdate untuk kamu terperkiraan cuaca di pagi ini yang sama ada. Ya pastinya kalau soal prediksi cuaca yang sama udah terkutip dari laman BMKG nih yang sama udah ya, yang dimana pastinya terupdate untuk hari ini pertanggal 28 di bulan Mei 2026 nih yang sama udah. Perkiraan cuaca di jam 7 pagi yang sama udah ini terlihat bakal cerah nih yang sama udah. Seperti yang kita lihat di cuaca hari ini kemungkinan bakal cerah nih yang sama udah. Di jam 7 pagi nih yang sama dengan suhu derajat 22 derajat celcius yang sama dengan perkiraan cuaca akan cerah hingga di jam 8 pagi pun masih cerah yang sama dengan suhu yang meningkat di 24 derajat celcius dan hingga di jam 9 pagi pun masih meningkat nih yang sama dengan cuaca yang masih diperkiraan cuaca itu cerah yang sama deh dengan perakan derajat suhu tuh di 25 derajat celcius yang sama dan di jam 10 pagi meningkat di 26 derajat celcius dan di jam 11 siang nih yang sama dan menjadi 27 derajat celcius. Nah, untuk di jam 12 nih yang sama harus menurun di jam 12 ini suhu yang dimana 26 derajat celcius dan masih diperkirakan cuaca tuh masih cerah yang sama dan hingga di sore hari. Wow, kayaknya hari ini emang cuacanya cocok banget yang sama dan untuk menikmati weekend mungkin buat kamu yang masih menikmati libur ya, libur di hari Idul Adha yang sama muda. Karena hari ini diperkirakan bakal cerah nih yang sama dari pagi hingga di sore hari. Yang dimana suhu yang hanya terus menurun aja yang sama di 26 derajat celcius di jam 12 hingga jam 2 siang nanti. Dan untuk di jam 3 sorenya di 25 derajat celcius dan hingga di jam 17 atau di jam 5 sore itu di 22 derajat celcius. Kalau di malam harinya bakal hujan gak nih? Enggak dong insamudah, diperkirakan cuaca dari BMKG itu di malam hari itu tidak akan hujan insamudah dari jam 6 malam hingga di jam 12 malam pun diperkirakan bakal cerah berawan aja nih insamudah. Dengan suhu

Hal yang sama udah buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau terus tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga, si Masel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada phone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang sangat ramah, segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Masel.